0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang

0: ngendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
0: Salah satu tempat wisata alam di Jambi yang menawarkan pemandangan alam nan indah adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tepatnya terletak di Desa Telun Berasap, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Desa Telun Berasap merupakan desa paling ujung dari Kecamatan Gunung Tujuh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Telun Berasap mempunyai nama lain yakni Air Terjun Letter W yang didasarkan pada nama kawasan wisata alam ini berada. Sumber air dari air terjun Telun Berasap ini adalah sungai-sungai yang berhulu di sekitar Gunung Tujuh dan sumber utama airnya adalah air terjun Gunung Tujuh yaitu air terjun yang mengalir dari bibir danau Gunung Tujuh yang terdapat di puncak Gunung Tujuh. Keunikan lain dari air terjun ini adalah terdapat goa di balik tirai airnya. Derasnya air yang jatuh membuat akses masuk sangat sulit ke dalam gua tersebut. Sampai sekarang, gua tersebut belum dijelajahi secara menyeluruh. Wisatawan akan merasa nyaman berjalan menuju tempat ini karena jalanan sudah tertata rapi dengan pemandangan ladang kentang. Air terjun ini dinamakan Telun Berasap bukan karena adanya asap yang timbul, tapi karena butiran-butiran air terpental jatuh sangat kencang hingga menimbulkan kabut di sekitarnya. Air terjun Telun Berasap diusulkan menjadi pembangkit listrik tenaga air karena kencangnya air yang turun. Bagi wisatawan yang ingin melihat air terjun lebih dekat, pengelola Taman Nasional telah menyiapkan pondokan untuk menyaksikan keindahan air terjun tanpa terkena runtuhan air yang kencang. Jika kita berkunjung ke tempat ini pada pagi hari, maka kita bisa melihat pelangi membentang di sekitar air terjun tersebut. Bagi wisatawan yang ingin mengabadikan pemandangan ini dengan kamera, diharapkan untuk berhati-hati karena air terjun yang menyerupai hujan gerimis bisa membasahi kamera Anda. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI.

gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?

0: New Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di

0: seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain Kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
1: Makan tikus agar silaturahmi enggak putus, pinjem dulu dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Magis Merdeka. Apa kabarnya hari ini Sohib Magis, tepat di hari Senin 17 Agustus 2026. Iya, selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini pasti udah selesai upacara semuanya. Pas banget aku juga baru selesai upacara, makanya merapat nih. Di semangat gue Magis, yuk merdeka yuk!
1: Gak terasa uang gaji yang gak bersisa.
0: Wah wah wah, hari ini pasti semangat semuanya ya. Tentunya Sohib Magis, silakan aja yang udah semangat bisa gabung di Smart Game Magisnya. Silakan WhatsApp dan juga Facebook dulu ya. Dan informasi pukul 11 seperti biasa kita akan menerima line telepon.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Bukan gak sih mall? Bukalah. Apalagi nih momen 17-an gini ya, rame banget. Tadi di luar sana udah pada selesai ya untuk upacaranya, tapi di Istana Negara belum. Ini baru melakukan barisan-barisan gitu ya, detik-detik proklamasi. Kalau di sini udah detik-detiknya Sob Manggis gabung untuk semangat lagi. Merdeka, merdeka. Wow, Sob Manggis sudah 81 tahun. Ya, Indonesia merdeka. Jadi yang pastinya di setiap tahunnya ini ya di 17 Agustus kegiatan apalagi upacara HUT RI ke-81 tahun ini ya. Ini digelar setiap tahunnya sebagai bentuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pemerintah ini akan menggelar upacara HUT RI ke-81 di Istana Negara Jakarta. Upacara akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI pada pukul 10 dan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada pukul 5 sore. Jadi aturan tersebut mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI ke-81 ini sudah ada mengacu pada surat edaran Menteri Sekretaris Negara. Dan nantinya Presiden bertindak sebagai inspektur upacara, sementara tamu undangan upacara terdiri dari pimpinan lembaga negara, pejabat gubernur, sementara Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri. Hadir juga para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat di Jakarta, lalu tamu undangan lainnya serta masyarakat. Oke, udah siap buat upacara lagi? Apa sih nontonin aja dah itu ya, Sob Manggis ya. Ya udah kalau gitu ini selamat pagi dulu di sini. Kak Ririn, Neng Nelly, Agung SPDI, siapa lagi semuanya. Kayaknya belum pada on apa banget lah ya. Lagi pada sibuk-sibuk apa mungkin ada lomba-lomba gitu hari ini. Aduh. Boleh dah nanti lah di line telepon, tapi ya di sini juga bisa kok WhatsApp ataupun Facebook kasih tahu lah ada lomba apa nih di tempat Sob Manggis perlombaannya.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dan produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi suaminya, jumpa di edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi, Festival Batanghari 2026 dengan tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batanghari resmi dibuka oleh Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata RI Raden Wisnu Sidutrisno di lapangan Taman Mini Melayu Jambi XMTK pada Jumat 14 Agustus 2026 malam. Pembukaan festival turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Wali Kota Jambi Maulana, dan jajaran pemerintah kabupaten dan kota, Forkompimda, dan kepala perangkat daerah, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta masyarakat. Festival Batanghari 2026 kembali mencatatkan prestasi dengan terpilih untuk kelima kalinya sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata RI. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Festival Batanghari. Menurut Gubernur Jambi, tema jalur rempah yang diangkat pada tahun ini memiliki arti penting karena Sungai Batanghari merupakan bagian dari sejarah panjang perdagangan dan pertemuan berbagai kebudayaan. Ia juga menegaskan, sejarah kejayaan jalur rempah harus menjadi sumber kebanggaan sekaligus inspirasi bagi generasi muda Jambi. Dan menurutnya, Luhur Jambi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam perdagangan dan pelayaran termasuk penguasaan ilmu astronomi, kemampuan berbahasa, bernegosiasi serta berkolaborasi dengan berbagai kebudayaan. Gubernur juga berharap Festival Batanghari tidak hanya menjadi agenda budaya dan pariwisata, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan UMKM, industri kreatif serta pelaku ekonomi global. Dan ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Jambi saat ini berada pada angka sekitar 5,38% pada triwulan pertama 2026. Sementara itu sepanjang 2025 Jambi mencatat sekitar 14.000 lebih kunjungan wisatawan mancanegara dan lebih dari 4,5 juta wisatawan Nusantara.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

Semangat gue yang manggil. Gak kerasa nih lagu kemarin tuh kan viralnya ya dibawakan masa kemerdekaan juga ya. Gak tahu nih ntar hari ini ada apa nih ya. Pantengin aja tuh. Oke, selamat pagi. Jelang siang buat semuanya. Kita sabar dulu disini.

enggak deh, ada panjang. Gitu sama bacain ya. Selamat ulang tahun ke-81 Indonesia. Semoga di tahun-tahun yang akan datang lebih baik. Dan kita wajib meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu agar rakyat Indonesia semakin makmur dan sejahtera. Lagunya Perceraian Lara. Salam kompak, Sohib Manggis. Okay. Terus juga ada Neng Nelly. Semangat Agustus sekali apa nih? Sekali merdeka tetap merdeka. Lagunya Bensin, Mobil dan Bensin. Menyapa buat semua Sohib Manggis juga ya. Tata makasih, sama-sama. Kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba. Karirin, yuk goyang yuk, merdeka HUT RI ke 80 tahun. Lagunya Aku Nanti di Pintu Surga Aja yang remix. Barang itu terpakai lama, langsung tanya di kuku mama. Ada Rianto. Assalamualaikum Mbak, HUT RI ke 81 semangat pokoknya. Dari Sungai Gelam, lagunya Banyu Langit. Salam kompak aja dari A sampai Z. Dan semangat buat Mbaknya tetap bahagia saat dalam siarannya. Amin, terima kasih.

Di line WhatsApp ada siapa nih tadi? Halo, semangat gue yang manggis. Siapa sih? Lama banget nih bukanya. Oh, dari Kedemangan, Bang Alimin libur. Iya, pokoknya hari ini merdeka. Hari seluruh anak Indonesia sedang upacara di hari kemerdekaan. Salam santun aja, lagunya dong Goyang Nasi Padang ya. Salam buat semuanya tetap ya. Oke, terima kasih. Terus ada Bu Nadia juga, salam saya sukses selalu lagunya Goyang Dua Jari buat semua fans dan buat yang lagi monitor dari Kedemangan. Oh, Bunda dari Kedemangan. Oke, makasih Bun. Ini kabarnya juga ya, kemarin itu sama guys pastinya pada bahagia dan senang ya dengan turunnya hujan. Nah, jadi di sejumlah wilayah di kota Jambi kemarin hujan turun sekitar pukul 4:30 sore gitu ya. Hujan ini merupakan yang pertama turun selama mungkin sebulan atau hampir 2 bulan katanya nih ya. Warga kota Jambi mengalami cuaca mengalami kemarau ini. Nah, turunnya hujan pada sore hari ini buat suasana di sejumlah kawasan kota Jambi juga berubah. Emang mendung banget ya, terus akhirnya disusul dengan turunnya hujan membasahi jalan selat jalan dan permukiman. Dan pastinya ini adalah hujan pertama setelah periode panas dan disambut dengan rasa lega oleh sebagian warga juga ya. Dan yang pastinya selain membuat udara terasa lebih sejuk, hujan diharapkan dapat membantu mengurangi debu dan kondisi kering yang terjadi selama beberapa pekan terakhir serta kebakaran hutan dan lahan.

Jadi juga diprediksi nih untuk hari ini, tepatnya Senin 17 Agustus, dua daerah di Provinsi Jawa diprediksi mengalami hujan ringan, yaitu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Untuk sejumlah daerah lainnya didominasi kondisi berawan, cerah berawan, ada yang cerah hingga udara kabur. Sama yang jangan kabur. Selamat pagi lagi di sini buat Mbak Tasyawati. Di kawasan Pasar Simpang boleh hadir lagunya dong ke mall. Oh tadi udah dong, mesti diputar lagi ke mallnya.

Dan soal manggis, jangan lupa nih ada promo dari Agarilus. Ini untuk pembelian Agarilus Drop. Ya, jadi untuk satu pembelian Agarilus Drop gratis satu. Juga Agarilus LT beli satu gratis satu. Langsung aja nih, stoknya terbatas. Apalagi nih buat suami guys yang kemarin-kemarin ini bertanya-tanya dan mencari-cari Agarilus Bright untuk mata. Nah, juga udah ada stoknya. Dan jangan lupa, yuk buruan. Ntar kehabisan.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dok.
3: Lagi di Semangat Goyang Magis. Yuk, waktunya sama Magis buat telepon. Tadi udah ada belum ada, masih ada enggak sih yang komen? Oh, ini ada siapa? Stefan Joventik. Semangat Goyang Magis. Yuk, goyangnya selamat peringati HUT RI ke-81 Merdeka. Lagunya seperti yang dulu, sambas sama Magis pada pemberada ya. Tata makasih.
4: Bagaikan sendok.
3: Halo, Semangat Goyang Manggis.
5: Goyang ya merdeka, 81 tahun usia Jambi.
3: Hah? Jambi?
5: Salah-salah, cuma kan?
3: Nggak boleh lo salah-salah. Kayak mana ini orang Indonesia apa bukan ini?
5: Orang dateng kan?
3: Bisa dateng-dateng.
5: Iya merdeka lah pokoknya. Besok nengok lah ya. Pawai ya,
3: paling depan. Oh iya, besok pawai. Oh, seneng juga nonton pawai.
5: Paling depan.
3: Hah?
5: Pokoknya kalau nengok paling depan lah, tengok lah.
3: Oh iya, dadah. Ada lagunya apa dah?
5: Lagunya Kuda Yang Mana ya?
3: Kuda Yang Mana aku. Bisa enggak ya? Ya udahlah. Satu lah ini.
5: Itulah belum, ini belum siang.
3: Udahlah, ini udah jam 11 hampir.
5: Iya, pokoknya merdeka lah ya, Tayo.
3: Oke.
5: Kas yang ingin, tak besok nih ada Panjat Pinang.
3: Ada Panjat Pinang.
5: Iya.
3: Oh, seru lah kalau gitu rame.
5: Seru lah. Pinangnya tinggi, jadi hadiahnya untuk kan agak besar-besar gitu.
3: Oh iya. Apa ada kulkas, mesin cuci?
5: Nggak ada. Kalau yang ada kulkas, mesin cuci itu biasanya ya. Kalian sudah
3: itu
5: kan yang
3: gimana
5: itu nah,
3: kakek
5: salah sebut
3: lo. Kan ngapain sama-sama ini kan maksudnya beda. Mana tahu gitu kan, isi kerdusnya aja di atas itu.
5: Tidak lah, paling-paling yang paling besar duit itulah. Tata.
3: Ngomongnya besar-besar ya, apa yang besar itu kan?
5: Besar lah, batang pinangnya besar.
3: Hush, sudah siap, ya selesai. Yang lain lagi gantian, oke?
5: Iyalah, saya selalu
3: keluarga. Iya, terima kasih.
5: Kalau ketemu Mama di rumah, saya selalu sekeluarga ya.
3: Amin, sama-sama.
5: Terima kasih waktunya.
3: Waalaikumsalam. Bagaikan Semangat Goyang Manggis.
6: Ya, apa Pak passwordnya Pak?
3: Merdeka.
6: Ayo, gitu tak ya Allah lupa tak.
3: Merdeka mah merdeka.
6: Merdeka. Sampai lupa tak ya Allah.
3: Kayak bro, udah berapa tahun aja gitu udah lupa sama
6: udah
3: sama aku.
6: Telepon pagi ini 2 minggu lah tak.
3: Oh, dihitung 2 minggu.
6: Kurang lebih tak jarang telepon tata.
3: Kemana?
6: Terapi biar dengan sehat tata.
3: Oh ya alhamdulillah. Udah enak kan di terapi?
6: Enggak enak pak, enggak enak kalau enggak enak ngomong tata.
3: Yaudah,
6: enak
3: di...
6: enak kalau enggak dengerin tata.
3: Asik.
6: Apa sih lagi tadi ingat, tata ngajak ngomong apa sih ya Allah. Apa sih, tirai cinta ya?
3: Tirai cinta?
6: Boleh.
3: Oke.
6: Okay. Buat tata mentugas, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum tata, saya selamat.
3: Waalaikumsalam, merdeka. Iya benar. Satu lagi gercep di sana Semangat Goyang Manggis.
7: Yuk goyang yuk.
3: Merdeka. Yuk merdeka.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Adi Putra ya.
8: Iya.
3: Oke.
8: Okay. Digoyang dengan tersesat dari katanya.
3: Tersesat.
8: Iya, Halimah mungkin enggak. Nur. Halimah Nur.
3: Oke, oke, oke, oke. Siap, siap.
8: Iya.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Udah ya? Iya, udah dong. Gak pake lama lah. Kita goyang lagi aja, jadi Top Station. One,

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM dan berikut informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Jambi Express, suasana hikmat dan kebanggaan yang luar biasa menyelimuti auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Sabtu malam. Di bawah tatapan para haru orang tua, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi mengukuhkan 54 pemuda-pemudi SMA dan SMK sederajat pilihan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Provinsi Jambi tahun 2026. Bertindak langsung sebagai pembina upacara, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin jalannya prosesi yang sakral ini. Dan menariknya, komando barisan diserahkan kepada Perwakilan Kota Jambi, Clara, yang bertindak sebagai pemimpin upacara. Dengan suara lantang dan sikap sempurna, ia pun sukses membawa suasana upacara menjadi semakin berwibawa. Dan momen puncak yang paling menggetarkan hati ketika Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, melangkah maju untuk memandu ke-54 anggota Paskibraka, mengucapkan ikrar putra Indonesia. Janji suci yang menggema di dalam auditorium ini menjadi simbol komitmen mereka sebelum menjalankan tugas berat pada puncak peringatan HUT RI ke-8 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebanyak 54 anggota Paskibraka yang dikukuhkan ini terdiri dari 28 putri dan 26 putra terbaik dari seluruh pelosok Provinsi Jambi. Di hadapan para anggota, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan pesan yang sangat menyentuh sekaligus membakar semangat. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Jambi Al-Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Sekretaris Daerah, anggota DPRD dan seluruh Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi mengikuti secara bersama-sama pidato Ketua DPR RI dalam rangkaian pembukaan masa persidangan tahun sidang 2026-2027 serta pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Kegiatan mendengarkan pidato ini berlangsung di ruang utama sidang DPRD Provinsi Jambi pada Jumat 14 Agustus siang dan disiarkan langsung dari gedung DPR dan MPR RI Jakarta. Turut serta Ketua TP/PKK Provinsi Jambi Hasni Darharis dan Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK IN Kurniasi Sudirman dan para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi serta para undangan lainnya. Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah dan OPD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk menyimak secara utuh arah kebijakan fiskal nasional tahun 2027. Gubernur juga menyampaikan bahwa dengan mengikuti langsung penyampaian RUU APBN 2027 ini, Pemprov Jambi dapat lebih cepat merespon dan menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional. Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas fokus pemerintah pusat dalam rancangan APBN 2027 yang menitikberatkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Gubernur juga menyambut baik rencana peningkatan total APBN yang disebut-sebut dapat naik ke kisaran 4.000 triliun rupiah.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
3: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
2: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
3: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink, 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
2: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana Pak?
3: Nggak nyaman badan, kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya, kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi, sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu, hilang semua ini. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu, tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali, buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali, prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah, dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
2: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
3: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Penggalingan.
0: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pagi kita lanjutin lagi deh Suami Manggis. Ayo lanjutin lagi di Smart Gue Manggis ini. Silakan telepon lagi 24187. Smart Gue Manggis.
1: Merdeka yuk Mbak Tata.
0: Ayo merdeka kita.
1: Merdeka. Iyalah.
0: Iyalah. Gak semangat gitu sih merdekanya.
1: Merdeka-merdeka sih Mbak Tata negaranya.
0: Oh gitu, ya Allah ya. Jangan disebut sekarang, kan lagi ulang tahun gitu ya.
1: Ya kan emang negeri kita ulang tahun kan.
0: Iya, untuk Indonesia
1: lah. Lebih maju, lebih aman, lebih kondusif aja.
0: Amin. Hujan gak kemarin?
1: Gak ada hujan Mbak Tata, sudah 2 bulan lebih.
0: Masih sih, di sini kan hujan, di sana enggak?
1: Iya, tadi telepon sama Mbak Ika, hujan.
0: Tadi malam?
1: Enggak.
0: Enggak juga yang subuh ini tadi, enggak ya? Serius?
1: Serius, tadi telepon sama ini Mas Ale.
0: Pagi.
1: Malam hujan budi, ha?
0: Iya, kok di situ enggak ya? Ya ampun. Nah,
1: Tata,
0: ya
1: udah kering Mbak Tata.
0: Aduh, sabar aja dulu ya, Bude. Hujan mah ini ya, ya kuasa yang maha kuasa ya. Ya jadi ya, tungguin aja, sabar ya.
1: Ya haruslah. Ya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya Susah Sudah. Itu lagu Bude nyari kemarin.
0: Apa lagi nih?
1: Mulai lah ganti ini dari seribu hari aja lah.
0: Seribu hari.
1: Ya. Okay. Seribu hari, jangan 100 hari. Ban Mbak Tata semangat.
0: Iyalah, Budi yang gak semangat ini.
1: Semangat lah. Masih dapur.
0: Oke, siap.
1: Sehat selalu Mbak Tata ya.
0: Amin, sama-sama Budi juga.
1: Tuhan Mbak Tata.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Wah udah selesai nih upacara di Istana Negara. Ya aku baru aja pulang. Enggak baru lihat tadi ya. Ini udah acara hiburan aja nih. Halo semuanya Magis.
2: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya enggak kesemangat ya orang-orang nyebut merdekanya.
2: Nah gimana semangat, lapar dah. Belum datang nih.
0: Oh iya sih ya, ya Allah. Biar kata merdeka, perut harus merdeka juga ini.
2: Iya.
0: Yaudah, lagunya apa dulu nih bang?
2: Karena apa lagunya, nasi padang aja lagi di pesan gitu dah.
0: Ya mana bisa, kan yang dandut ori.
2: Oh ori, tungka ori ya?
0: Iya udah ori mah ini jam segini abang.
2: Kalau gitu D5 aja lah dah.
0: D5, oke siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Negeri tempat. Siapa lagi? Smart Gue Manggis.
1: Apa tuh namanya? Goyang ya. Napa? Ya boleh. Ya, enggak boleh dah lah.
0: Enggak boleh gitu loh, udah merdeka loh.
1: Merdeka.
0: Iya. Udah upacara tadi kak?
1: Sudah sama wali kota.
0: Waduh, undangan para tamu undangan yang.
1: Iya, para tamu undangan.
0: Kakak ini undang.
1: Kamu lagi siaran, nggak? Kakak sendirian lah.
0: Kakak ini undangan dari Sumatera Utara ya?
1: Iya, kok tahu?
0: Iya. Aduh.
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Boleh nggak lagu?
0: Apa?
1: Merdeka tetap.
0: Kakak bener aja lah kak ya. Kakak ya, kakak ini ya.
1: Kalau boleh.
0: Aduh.
1: Ini aja lagunya.
0: Apa?
1: Apa ya? Merana, aku merana.
0: Lagu apa sih? Ya Allah, sumpah. Apa sih judulnya Merana?
1: Apa sih ya judulnya ya?
0: Ayo kak.
1: Yang lain aja lah, Jeng.
0: Hah?
1: Yang lainnya
0: ya apa? Ayo, apa kak kalian sebut?
1: Yang lain tuh seperti ini nak. Kupu-kupu dari Rita.
0: Oke.
1: Boleh?
0: Iya.
1: Semangat, masa semangat.
0: Udah semangat ini loh. Kata kata ya, Bang Ijal tuh lapar ini, lapar.
1: Oh, lapar ya?
0: Iya.
1: Kalau kakak tuh kenyangan, maaf ya.
0: Oh iya, enak kali lah udah kakaknya. Dapat nasi kotak ya? Dapat nasi kotak?
1: Nasi kotak tadi terus diajak makan sama Pak Wali Kota.
0: Oh ya Allah, enak kali.
1: Makasih ya, Ji.
0: Iya, oke lah, oke lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sobat Gemanggis?
3: Merdeka, Mbak Tanta.
0: Wais, mantap, merdeka. Semangat.
3: Harinya mendung.
0: Iya nih mendung ya, nggak apa-apa sih. Iya. Apa? Nah kan?
3: Dingin aja lah kalau.
0: Apa?
3: Karena mendung lagunya dingin aja.
0: Dingin dari Hamdan kalau nggak salah ya. Oke siap.
3: Untuk lagu dan waktunya makasih Mbak Tata ya.
0: Iya sama-sama.
3: Tetap merdeka, selamat ulang tahun Indonesia dan ulang tahun Mas Amat juga nih seminggu.
0: Oh, saya ulang tahun hari ini?
3: Enggak lah, udah seminggu yang lewat.
0: Ya, gak kasih tahu ya. Selamat ulang tahun. Iya. Iya, terima kasih sehat selalu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yuk, buruan yuk. Gercep. Semangat gue manggis.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Mbak Tata?
0: Alhamdulillah, dengan Bunda ya?
4: Iya.
0: Oke Bunda, Bunda mau digoyang sama apa?
4: Wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca, oke siap.
4: Iya, salam jasa tadi baru Mas Tamat ya?
0: Iya ah.
4: Untuk Mbak Tata, selamat siang ya.
0: Oh, sama-sama.
4: Selamat perutnya lapar.
0: Iya. Oke.
4: Okay.
0: Iya sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita goyang lagi tetap stay tune.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: rupanya udah masuk lagi kita Swipe Manggis. Ada beberapa pel lagi lah, kita masih buka line teleponnya ini ya. 24187 semangat gue Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk. Aduh, kemana aja nih Bang Tamrin? Apa?
1: Ini dikejar.
0: Akhirnya apa lagunya nih Bang?
1: Ini saya. Kado Perkawinan Merah.
0: Kado Perkawinan?
1: Iya.
0: Oke, siap. Amin, sama-sama. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Selamat gak manggis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yuk goyang yuk.
0: Yuk Bu, goyang yuk. Sama apa nih?
2: Merdeka tak?
0: Iya merdeka.
2: Merdeka. Sudah mesti jadi merdeka tak.
0: Iya. Mau digoyang sama apa Bu?
2: Alhamdulillah tak, lagunya dari Istalia Seperti Mencari Jarum Dalam Lautan ada tak? Halo.
0: Seperti?
2: Ibarat mencari jarum dalam lautan, Iis Dahlia.
0: Oh ya, oke, okay, ada.
2: Oke, Tata, lagu ditunggu. Terima kasih banyak waktunya.
0: Oke, okay. Iya Bu, sama-sama.

0: Selamat Gaya Manggis.
1: Gaya Manggis Merdeka.
0: Merdeka. Halo.
1: Halo, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah baik, Cirusli. Ya ampun. Iya.
1: Upacara.
0: Apa?
1: Upacara di Manggis.
0: Sudah upacara dari tadi udah siang udah selesai.
1: Saya jadi kenal upacaranya di situ.
0: Akhirnya lagunya apa nih, Ci?
1: Kehancuran.
0: Apa?
1: Kehancuran.
0: Kehancuran?
1: Angkuhan.
0: Keangkuhan.
1: Ya, ada tak?
0: Dari Wow Marisa. Ya udah, okelah.
1: Makasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah bergabung lewat line telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook untuk hari ini ya, saya Manggis. Dan sampai jumpa lagi untuk edisi selanjutnya. Tentunya pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap pamit diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh
8: CV Mutiara Berlian.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

Campur Sari. Atau Bollywood. Khas Manggis. Request suka-suka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis, ya, menemani Anda kembali saya hadir ya di siang hari ini di edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang selalu setia mantengin Radio Manggis ya di kawasan Jalan Dr. Ajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selama 3 jam saya hadir menghibur Anda di momen kemerdekaan di hari ini ya, tepatnya 17 Agustus 2026, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, mudah-mudahan kedepannya Indonesia semakin membaik ya, semakin pulih dan semakin sehat dalam segala hal. Kenapa ya? Sama kayak kita manusia, saya manggis ya. Manusia ini kan ada masa sakitnya gitu ya, sama dengan negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia sekarang mungkin sedang ada masa sakitnya. Mudah-mudahan di ulang tahunnya ke-81 tahun ini sampai ke tahun-tahun berikutnya, semoga membaiklah ya dalam segala hal. Karena kalau sudah dalam segala hal, ya saya manggis sudah paham lah ya, mulai dari apapun itu dianya. Dan buat yang sedang beraktivitas di hari ini, tetap semangat untuk Anda yang lagi liburan ya, selamat liburan. Karena memang ini kan tanggal merah ya, jadi banyak yang pemerintahan swasta libur ya, sampai besok liburnya ya. Tapi nggak semuanya sih ya, karena memang hari ini kan tadi pagi udah melaksanakan upacara bendera juga di kantor gubernur dan juga perkantoran yang lainnya, terutama juga yang ada di Jakarta ya, di Istana Negara. Ya mudah-mudahan pada saat nanti momen penurunan sang saka merah putih juga berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillahnya banget ya saya manggis ya, hari ini tuh kayaknya memang mendukung banget cuaca. Tahu ya hari ini orang pada mau upacara jadi dikasih gak panas ya. Sempet cuaca dari kemarin dibikin kayak gini, aduh pada pingsan semuanya peserta upacaranya. Tapi alhamdulillah banget itulah ya, namanya Allah itu tahu gitu ya. Umatnya hari ini, rakyat Indonesia lagi pada mau upacara, dikasih cuaca mendung, udara adem, dikasih hujan kemarin biar lapangannya gak gersang, jadi gak terlalu banyak debu-debu ya. Karena kan kalau paskibraka itu bawa bendera itu kan kakinya ngentak-ngentak ke rumput ya, itu kan otomatis kan banyak debu. Alhamdulillahnya dikasih hujan kemarin, jadi menghilangkan semua debu-debunya. Has Manggis, request suka-suka. Silakan aja buat yang pengen ikutan gabung di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau juga langsung kirim aja ke nomor WA di 08117451500. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun berada. Kita doakan saya Manggis semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun, kerjaan lancar, rezekinya juga lancar, dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja kita memulai hiburan untuk siang hari ini menemani Anda yang ada di rumah, yang sedang istirahat maupun yang beraktivitas. Kita terima dulu di 24187. Halo Has Manggis.
1: Request Mas Al.
0: Iya Bu Desila.
1: Panas Mas nek kene.
0: Waduh, di sini mendung Bu De.
1: Panas.
0: Aduh, cetar banget ya di sana ya?
1: Iya.
0: Oh, di sini malah mendung, adem, dingin gitu.
1: Tadi mendung.
0: Heeh. Jam
1: 12 langsung cetar.
0: Oh, langsung cetar.
1: Iya.
0: Ternyata cuacanya langsung berubah cetar ya jam 12 ya.
1: Ora podo.
0: Kalau di sini adem.
1: Belum ada matahari ya, Mas?
0: Matahari ada, tapi enggak terlalu mungkin kayaknya ketutup-tutup sama awan-awan apa kabut lah gitu.
1: Panas.
0: Di situ berarti cerah ya sudah Bude ya.
1: Weh.
0: Cuman belum hujan-hujan ya, Bude?
1: Urung.
0: Sabar ya, nanti orang sengeti dikasih hujan lah deres-deres.
1: Amin.
0: Iya, kalau di Kota Jambi kemarin udah dikasih hujan deres.
1: Iya sih.
0: Mudah-mudahan disengeti hujannya 2 jam, 3 jam penuh semua sumur ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Amin. Oh, sehat ya, Bude, sama Pak De ya.
1: Sehat, Pak De baru balik pasar.
0: Baru pulang dari pasar.
1: Ya, tetap apa ya. Wah, sehat lah.
0: Alhamdulillah
1: lah ya.
0: Lagunya apa, Bude?
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa. Ninggal katresnan.
1: Apa nyanyi mas?
0: Niken Salindri.
1: Niken ya?
0: Iya.
1: Iyalah. Salam ya.
0: Lanjut bedeh.
1: Buat teman-teman Bang Halimin, Pak Diraman, Pak Diromlan, Pak Disarpin, Pak Disarpani, Pak Disatina juga ya. Buat Mbak Ika, Kak Ajeng lepuh Mbak Ika. Kan ngepreo Joturuwai.
0: Kerja dia?
1: Mora.
0: Kan tanggal merah dia kerja katanya kemarin.
1: Rumah.
0: Oh, libur ya?
1: Kalau taruh di telepon nanti di pagi.
0: Teleponan.
1: Habis sama Mas atau sama Mbak Ika? Kalau telepon datang angkat udah bikin grepek kan? Telepon balik.
0: Okay.
1: Buat Bang Ijel, Bang Tamrin juga ya. Buat ini nenek Rasida.
0: Iya.
1: Kalau monitor nek, salam sehat aja.
0: Amin.
1: Buat Kak Butet, Wak Udin, Mas Putra Pulau Kijang, Bang Ahmad Talang Banjar, Pak Li Ahmad Bakso ya. Buat Neng Nelly, Mbak Cita Lestari, Mbak Lasti Lestri, Adik Nela juga ya.
0: Iya.
1: Buat Bunda Isniati, Bunda Isniati Hargawi, Bu Jaja Sumarno juga. Buat Mbak Solia juga ya. Mbak Susi juga selamat siang. Masuk Mbak Susi. Mas Rudi, Mas Sofwan, Pak Abdullah. Oh Bang Ajami sungai terap. Apa pernah yuk. Oma Elo. Mbak Ida Moro Jambi kemana? Seorang mau Mbak Ida.
0: Kemana Mbak Ida pulang kampung ya?
1: Mungkin mau nih, mas.
0: Iya, mungkin keriting kali ya.
1: Kadang-kadang masuk, nyenggol budi juga sih. Dan ini Mbak Wali sama Eman ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sudah semua lah ya.
0: Oke, masuk siap.
1: Bang Arman monitor, mas.
0: Iya.
1: Kayak SKB lah, yo.
0: Iya, budi.
1: Yang sudah juga. Buat mas semangat, saya selalu bikin lancar juga ya.
0: Amin.
1: Itu panas, mas. Pokoknya. Terima kasih semua ya mas ya.
0: Amin, sehat bude.
1: Ya, amin rabbal alamin lah ya. Oh ini Uni Ayang mas.
0: Iya.
1: Oke
0: deh. Sama-sama bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bude Sila sama Pak D ya. Selamat istirahat. Halo Has Manggis.
2: Suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Apa kabar Mas Ija?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Aurel apa kabar juga nih?
2: Alhamdulillah sehat baik. Seperti Mas Ija Ali sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Bunda?
2: Cuacanya kadang panas, kadang mendung, nggak terlalu panas.
0: Oh, nggak terlalu panas ya? Panas mendung lah hari ini kayaknya di sana ya?
2: Gitu.
0: Oke, lah.
2: Dengan teleponnya gitu.
0: Lagunya apa nih, Bunda?
2: Kenapaan?
0: Alhamdulillah sudah.
2: Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, Mas.
0: Iya, Bunda.
2: Minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Minang.
0: Yang mana?
2: Nang Sarindu Bungo Jokumbang.
0: Sarindu Bungo Jokumbang. Oke lah siap Bunda.
2: Ada kan?
0: Ada lagunya.
2: Salam dikit ya.
0: Iya silakan Bunda.
2: Untuknya mandi di alis, keluarga sehat selalu, ntar pulang hati-hati ya mas.
0: Iya, makasih Bunda.
2: Untuk Bu Desila tadi ya, balik dari pasar aku dengar tuh, kasih oleh-olehnya Bu De. Sehat selalu sama Pak D-nya ya, ya. Untuk Mama Elok juga, untuk Mbak Ica Reprianti juga ya. Untuknya juga cuma 62 juga. Pokoknya selebihnya fotokopi Bude Sila aja ya.
0: Oke, siap Bunda.
2: Itu kayaknya.
0: Iya Bunda.
2: Bang Ijal, Bang Tamrin juga. Ya udah ya Mas.
0: Iya Bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bunda Aurel. Halo Has Manggis.
2: Itu
0: request suka-suka.
2: Request suka-suka.
0: Iya tante. Merdeka.
2: Merdeka sekali. Merdeka.
0: Tidak merdeka.
2: Tetap merdeka.
0: Oh tetap ya.
2: Ya Allah iya. Jangan bilang sih.
0: Belum merdeka.
2: Belum ya.
0: Iya belum. Saya belum merdeka hari ini tante.
2: Iyalah. Mudah-mudahan merdekanya cepat ya.
0: Iya, nanti tunggu 2050 tahun.
2: Amin.
0: Kok amin sih? Jangan 2050 kita baru merdeka. Iya. Tahun 1945. Iya.
2: Kalau sampai kamu yang nelpon nih tetap merdeka.
0: Oh, iyalah, semuanya harus sekali merdeka, tetap iya. Merdeka. Sehat.
2: Iya.
0: Betul sekali.
2: Ale lagunya.
0: Ah, lagunya apa?
2: Lagu ini, lagu sekali merdeka tetap boleh.
0: Tidak ada.
2: Kalau gitu Kakak Pusen mau minta lagu apa ya?
0: Anak Medan, anak Medan.
2: Setia. Hah? Korban setia.
0: Korban setia?
2: Iya.
0: Korban setia.
2: Medan, Medan, Medan, Medan.
0: Oh, enggak ada lagunya.
2: Biasanya ada loh
0: sih. Enggak ada tante.
2: Enggak ada.
0: Iya, kalau lagu Medan itu kebanyakan lagu pop. Enggak ada yang versi-versi koplo atau arah itu kedangdut
2: itu.
0: Iya memang kan kita enggak boleh mutar lagu pop.
2: Oh iya. Mm-mm. Tapi kok lagu Medan yang lain minta boleh.
0: Enggak boleh, sekarang udah enggak bisa lagi tante.
2: Nah, iya soalnya ini acara ini loh.
0: Iya.
2: I'm sorry ya.
0: Iya enggak apa-apa tante. Pokoknya selain lagu pop, kalau lagu pop enggak boleh kita puterin.
2: Iya. Kalau begitu,
0: apa lagunya?
2: Lagu India.
0: India. Siap. Iya. Yang mana?
2: Yang apa ya? Kabikusi kabigam.
0: Kabikusi kabigam.
2: Artinya apa?
0: Artinya itu cari sendiri.
2: Ada artinya?
0: Ada emang, artinya ada pasti.
2: Semoga kita bersemua lah ya.
0: Kita semuanya sehat selalu.
2: Sehat selalu.
0: Banyak artinya. Rezekinya.
2: Murah rezekinya.
0: Murah rezekinya. Ya betul. Berarti itu artinya tuh.
2: Iya itu artinya. Bagus kan?
0: Bagus. Iya bagus. Bagus itu berarti pilihan tante itu the best.
2: Iya
0: the best.
2: Salamnya. Diwakili Budi Sila aja.
0: Oke lah siap.
2: Soalnya lagi panas dalam.
0: Oke lagi panas dalam tante.
2: Iya gara-gara hujan tadi malam kan.
0: Oh iya betul.
2: Subuh itu hujan juga leh.
0: Hujan subuh bener ya.
2: Deras leh.
0: Jam 3:30 itu deras
2: iya,
0: banget.
2: Iya betul sekali.
0: Iya.
2: Ih bagus lalu hujan ya.
0: Hilang semua debu-debunya.
2: Hilang semuanya. Mm-hmm. Jangan hilang duitnya ya.
0: Duitnya kayaknya hilang juga nih kayaknya.
2: Terima kasih ya.
0: Iya tante.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Tante Butet. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azahra, lagunya Negoro Angin ya. Salam kompak aja untuk semua, saya Manggis buat DJ, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, lagunya Pelepat Ulu ya buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Banyu Langit ya buat DJ, selamat tugas aja dan salam kompak aja untuk semua, saya Manggis. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Stefan Joventik, lagunya di Batas Kota Ini ya. Salam kompak aja untuk semuanya buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Maknawan, kawasan Kumpe Sipin Teluk Duren hadir, lagunya Salahmu Sendiri. Salamnya buat suami Nawan, Nyai Datuk Temi dan buat DJ Ale, selamat tugas. Assalamualaikum Bang Ale, waalaikumsalam. Dari Bang Eko Setiawan Palembang Sumatera Selatan hadir, lagunya Ada di Mana-mana dari Selfie ya. Selamat apa nih? Oh, selamat monitor aja untuk semua fans Radio Manggis Full ya buat Bang Ale. Terima kasih. Oke, sama-sama buatnya Bang Eko Setiawan. Oke, saya Manggis semuanya. Kita akan hibur dulu ya dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Tapi sebelumnya ada informasi penting untuk Anda semua pendengar Radio Manggis ya. Ini lagi ada promo menarik darinya Agarilus Drop. Nah, jadi untuk Anda yang beli produk dari Agarilus Drop itu gratis satu lagi Agarilus Drop. Nah, jadi untuk Anda nih yang pengen beli produk Agarilus Drop, beli satu gratis satu. Dan juga Agarilus CLT, beli satu gratis satu. Buruan ke Radio Manggis karena stok terbatas ya. Jadi yang promo yang beli satu gratis satu itu mereknya Agarilus Drop dan Agarilus CLT. Dan juga untuk Anda yang dari kemarin nanya pengen beli untuk mata ya, mungkin ada yang bermasalah dengan mata, sekarang stoknya sudah ada mereknya Agarilus Bright ya, untuk kesehatan mata Anda. Buruan ya, mumpung ada stoknya di Radio Manggis, langsung datang aja beli ke Radio Manggis. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, kita puterin dulu lagu-lagunya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Jambi Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke, selamat siang kembali Sohib Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani Anda juga yang sedang beraktivitas di siang hari ini maupun juga yang lagi pada liburan ya, di rumah lagi pada santai menikmati suasana siang Anda dengan kondisi cuaca panas, mendung ya. Itulah kondisi cuaca yang sekarang ada di wilayah dalam kota Jambi dan sekitarnya. Dan yang pastinya kita tetap mengingatkan Anda juga semuanya, biarpun mungkin alhamdulillah ya, sudah setelah beberapa pekan ini panas terik, dan kemarin sempat alhamdulillah hujan deras, dan minimal lah ya yang namanya tanaman ya, perkebunan, sawah mungkin segala macam udah mulai disiram dengan air gitu ya. Biarpun mungkin enggak merata nih saya manggis kelihatannya hujannya, tapi minimal untuk debu-debu juga semuanya bisa dihilangkan ya, minimal juga ada tambahan air juga di Sungai Batanghari ya. Dan mudah-mudahan sih ada intensitas hujan selanjutnya, jadi supaya nanti kondisi semakin tambah hijau dan tidak ada lagi kekeringan, dan minimal ya mengurangi yang namanya titik-titik api yang ada di lahan-lahan yang sedang terkena karhutlah saat ini. Dan terima kasih banyak juga buat saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, atau yang baru bergabung ya, selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalau ada yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa istirahat yang cukup, minum obat yang teratur, dibarengin juga rutin minum air putih 8-10 gelas per hari ya, apalagi airnya air hangat gitu ya. Dan juga diselingi buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C alami dari buah-buahan tersebut ya. Terserah saya Manggis, mau dibikin jus, mau dibikin minuman hangat, dicampur madu, 1 sendok teh gitu ya. Pokoknya intinya Anda sendirilah yang tahu kapasitas tubuh Anda seperti apa, untuk menjaganya seperti apa supaya tidak semakin berkelanjutan sakitnya. Karena memang banyak sekarang ini masa-masa recovery ya, banyak yang sakit rawat jalan di rumah dikarenakan memang kondisinya capek dalam aktivitas, kelelahan, dan mengakibatkan tumbang dan harus istirahat di rumah. Oke deh, untuk menghibur Anda semuanya, lanjut lagi yuk kita di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau langsung aja kirim ke nomor WA di 08 11 74 51 500. Oke deh, terputus, masih kita lanjut lagi. Halo Has Manggis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Pulau Kijang.
1: Iya, sambil tidur Mas Saleh.
0: Ketiduran.
1: Iya, tadi gak masuk, jadi baring masuk tidur.
0: Gak apa-apa, yang penting bisa merdeka. Istirahat ya.
1: Sekarang saya katakan merdeka.
0: Iya betul, sekali merdeka tetap merdeka. Karena hari ini orang Indonesia bahagia ya.
1: Iya, mudah-mudahan hari yang depan atau tahun depan, depannya lagi dan lebih baik daripada yang sudah baik.
0: Iya, mudah-mudahan warga negara Indonesia ini bahagianya nggak cuma di depan aja ya. Tapi bahagianya lahir batin ya, Bang Putra. Jadi salah satunya biar orang Indonesia ini bahagia lahir batin, salah satunya adalah perbanyaklah lapangan pekerjaan.
1: Iya.
0: Dan turunkan harga-harga sembako.
1: Iya.
0: Pasti bahagia lahir batin para ibu-ibu semua.
1: Terus naikkan harga
0: apa? Naikkan harga-harga petani-petani getah, karet, sawit, kelapa, pinang, kopra, dan yang lainnya. Padi naikkan semuanya ya. Pupuk-pupuk kasih yang bersubsidi untuk para petani yang berkualitas bagus.
1: Yang bersangkutan kepada petani.
0: Iya betul. Pokoknya tingkatkan kesejahteraan para petani dan pekebun gitu ya.
1: Jangan diumpetin.
0: Iya dong, karena kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan nasi ya.
1: Betul. Ini saya Aci Rusli itu kan menanam padi.
0: Iya benar. Yang pastinya sehat ya Bang Putra ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Siap deh, lagunya apa nih Bang Putra?
1: Lagunya yang sudah aku pinta nampaknya sudah di dikeluarkan.
0: Yang mana?
1: Judulnya dari Mansur E. Judulnya Hilang Emas.
0: Hilang Emas Dapat Permata. Oke siap Bang Putra.
1: Iya, salamnya buat Mas Ale, keluarga, terus buat Hajah Sumarno.
0: Iya.
1: Dari Talang Banjar, mudah-mudahan sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Buat Mama Elo, buat Mama Bang Ahmad, Pak Butet, buat Mbak Aceh,
0: iya,
1: buat Mbak Pero, buat Mbak siapa ini, Mbak Ayang, terus buat Mbak Cinta, terus buat Pak D. Ahmad, Pak D. Sarpane, Pak D. Sarpin,
0: iya.
1: Pak D. Sarpin, doanya untuk Mas Ali bagus, bro. Kalau belum ada jodoh, doa akan dapat jodoh.
0: Katanya. Amin, ketawa, iya. Mudah-mudahan apa doanya diijabah ya. Biar jodohnya tambah banyak ya.
1: Banyak. Satu iya. aja jadilah.
0: Oh, satu aja. Aduh, saya pengennya 10 jodohnya gimana nih?
1: Aduh.
0: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan.
0: Iya. Jodohnya itu Manis Manja Group jodohnya.
1: Oh, lagunya
0: tuh. Iya, deh lanjut Bang Putra ya. Silakan.
1: Buat Mbak Vero, buat Mbak Aurel, buat Putih Sila, Putih Solia, terus buat Mbak Naila, lama tidak ada gabungan lagi di Manggis ya. Buat Sendang Sehat Saja di sana, terus buat Mbak Naila, buat Mbak Eka Refianti, buat Mbak Yani, Putih Yani, terus buat Mbak Anita, bernama Ezi. Sama Iza kok Ezi. Ya terus buat ini baru di Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, terus buat Bang Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya, Mbak Wati dan Bang Aimannya, buat Haji Rusli, buat Mbak Suci, buat Mbak Putri, buat Mbak Nawang Mulan, buat siapa lagi ya, buat Mbah Yo, buat semuanya, Mbak Zole.
0: Oke, siap
1: ya. Pak Udin ketinggalan nanti, saya dimarahin nanti. Terus buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Diberi kenikmatan sehat walafiat Mas ya.
0: Amin.
1: Untuk penyiarnya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, Mas Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Ijali.
0: Alhamdulillah.
2: Ijali gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Nih masih di kantor atau udah di rumah nih?
2: Baru nyampe di rumah.
0: Baru ya, sampai di rumah ya. Iya. Alhamdulillah selesai hari ini ya Bang ya. Gimana tadi Bang di pasar ini. Pas ini kan 17 kan banyak upacara, sepi atau gimana kondisi pasar tadi pagi?
2: Kondisi pasar sih tadi sih agak sepi ya.
0: Oh, agak sepi.
2: Ya, tapi walaupun agak sepi tadi ya, alhamdulillah hari ini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rezeki ya Bang ya. Ya
2: Padahal tadi pagi itu ragu-ragu.
0: Mau buka apa enggak gitu ya Bang ya?
2: Iya. Hujan, kalau berangkat itu kan dari 3:30 hujan.
0: Betul.
2: Anak bangun katanya, libur gelaya katanya. Tanggal
0: merah di situ. Iya.
2: Aduh, bingung juga tadi kan, mandir libur atau tidak ya. Nah, terus pikir-pikir adalah pasar lah, kalau rezeki ada pasti ada.
0: Betul, iya.
2: Alhamdulillah lah tadi walaupun apa ya lumayan juga lah
0: iya.
2: Daripada libur.
0: Benar. Jadi ada juga masuk ya Bang ya.
2: Iya.
0: Siap deh. Bang Ijal request lagu apa nih Bang?
2: Lapiak Buruk Pondok Tuo.
0: Lapiak Buruk Pondok Tuo. Oke deh. Salamnya buat siapa Bang?
2: Iya buat Bibi Alia. Selamat siang. Selamat aktivitas. Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya Putra Pulau Kijang
0: gitu. Iya betul Bang.
2: Putra Pulau Kijang, buatnya Kim Rizli juga. Buatnya Rudy, Tamrin, Kakak Butet, Mbak Andrea.
0: Iya.
2: Siva sama emangnya juga, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia juga. Buatnya Sista Repianti yang di Mesin. Buatnya Iing Abdullah juga, Putra RPN. Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Milam, Tero, Naila juga ya. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Alimin, teman Bunda Nadianya, Bunda Yaki Fargawi, Bunda Esmiati, buatnya Armi Muda juga, buatnya Amar, buatnya Maija juga, buat Taida, Neng Meli, buatnya Yeni Ismail, Novita juga, pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali yang lagi mantan yang Radio Manggis, salam kompak selalu dari Katang Kuda.
0: Oke, siap Bang.
2: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bang Ijal ya. Selamat beristirahat ya dari aktivitasnya tadi pagi. Halo Has Manggis.
3: Aku suka.
0: Iya, Cik Rusli alhamdulillah sehat. Cik Rusli apa kabar?
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Lagi acara di sawah sekarang.
0: Kenapa, Cik?
3: Lagi ada acara di sawah.
0: Lagi ada acara di sawah?
3: Yo.
0: Acara apa di sawah, Cik?
3: Merumput.
0: Merumput. Aduh, jadi acaranya merumput sore-sore ya?
3: Iya.
0: Merumputnya?
3: Gak ikut acara apa?
0: Kenapa, Cik?
3: Gak ikut acara.
0: Saya?
3: Iya.
0: Oh iya, saya sudah tadi pagi, upacara aja.
3: Iya, iya.
0: Iya, upacara di tengah jalan.
3: Iya.
0: Iya deh, enggak tadi di tetap di radio kok.
3: Iya lah, tadi juga kata aku masuk juga tadi.
0: Siap deh, lagunya apa nih Cik?
3: Lagunya Selimut Malam deh.
0: Apa?
3: Selimut Malam.
0: Oh, Selimut Malam.
3: Iya.
0: Selimut Malam.
3: Ada.
0: Selimut Malam?
3: Dari cewek dulu.
0: Oh iya iya iya, ada Siti Badriah. Oke lah, siap.
3: Buat Ijal tadi yang baru turun, udah sehat selalu.
0: Ya.
3: Terus Putra Presidang. Terus Andi Makin. Ijal tuh Raja Sumarno, udah sehat. Admin sama Buda Adianya juga udah sehat selalu.
0: Ya.
3: Oh, Putek, Bundawati. Mama Ayang, sudah tuh naik lagi dekat Baling, Isap Cianti. Buat siapa lagi? Buat semua-semua yang di sini.
0: Oke, siap Cik Rusli.
3: Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Cik Rusli ya, masih beraktivitas di sawah sore hari ini. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Toyib. Bang Toyib tinggal di mana Bang Toyib? Ya lagunya dong, Rondo Kempling ya. Lagunya buatnya Kak Butet sama Bang Tamrin katanya. Waduh ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Arifin Murni ya. Apa nih? Oh, selamat monitor aja untuk semua Swipe Manggis ya, lagunya Melanggar Hukum ya. Buatnya DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir, lagunya Jambu Alas. Salam aja buat semuanya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Agung SPDI, lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak aja untuk saya Manggis, buat DJ selamat tugas ya. Darinya Abah YSL Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Lanjut lagi dari siapa nih? Oh sudah cukup, itu aja. Oke lah, terima kasih banyak ya. Ya udah saya Manggis, untuk menemani suasana sore Anda, langsung aja yuk kita hibur dulu dengan lagu-lagunya berikut ini ya. Dan jangan lupa, masih dari informasi Agarilus ya, untuk Anda yang pengen dapetin produk promo ya. Beli satu, gratis satu dari produk Agarilus Drop dan Agarilus CLT. Nah jadi kalau saya Manggis beli Agarilus Drop, itu gratis Agarilus Drop lagi. Dan yang beli Agarilus CLT, gratis lagi Agarilus CLT. Buruan aja untuk Anda yang pengen beli promo Agarilus, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM ya. Dan juga yang pengen beli dapetin produk dari Agarilus Break, untuk Anda yang mungkin mengalami kondisi kesehatan mata, atau yang mungkin ada riwayat mau apa katarak ringan ya, jenis katarak lah yang ringan-ringan, atau mungkin matanya yang sudah mulai agak kabur dan segala macam ya, Anda bisa dapatkan produk untuk mata Anda dari mereknya Agarilus Bright. Itu kita sediakan juga di Radio Manggis ya, tapi nggak banyak ya saya Manggis ya, ini stoknya nggak terlalu banyak, jadi terbatas ya. Untuk yang promo juga, yang beli satu gratis satu juga, ini terbatas. Jadi yang duluan yang dapatkan produknya ya. Untuk Agarilus Drop beli satu gratis satu. Agar Rilus CLT, beli satu gratis satu. Dan untuk kesehatan mata Anda, bisa dapatkan juga mereknya Agar Rilus Bright. Dan juga untuk Anda yang pengen dapetin produk untuk yang bermasalah dengan jantung dan juga penyakit dalam lainnya, bisa dapatkan produk dari Agarilus Qualen ya. Oke deh, kita puterin dulu lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Khas Manggis.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

Oke deh, selamat sore kembali untuk saya Manggis. Lepas dari pukul 3 sore lewat 10 menit. Ya, gak terasa nih waktu kita 1 jam lagi untuk menemani Anda di hari ini 17 Agustus 2026. Bersama Radio Manggis 96 FM ya, menemani Anda juga yang sedang sibuk dengan segala pekerjaannya. Dimanapun Anda berada, tetap semangat ya buat yang lagi pada kerja. Yang liburan, selamat liburan ya. Buat Anda yang ada di rumah, selamat beristirahat. Semoga bisa menghibur Anda dengan lagu-lagu yang kita hadirkan ya, sampai nanti jam 4 sore pastinya di Khas Manggis, request suka-suka. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang lagi pada santai di rumah ya, sore-sore kayak gini, apalagi cuaca di luar ya, kadang panas terik ya, kadang mendung ya, tapi kelihatannya sih udah panas terik nih kayaknya ya. Yang lagi pada santai sore di rumah sembari menikmati secangkir kopi juga ya, ada juga yang mungkin sedang menikmati aneka makanan-makanan cemilan lah ya, sembari menemani Anda juga yang lagi pada bekerja. Tetap semangat juga, yang pastinya tetap jaga kesehatan juga. Dan buat yang mungkin baru bergabung ya, selamat sore buat Anda semuanya, karena mungkin ada yang sebagian habis sholat zuhur tidur ya, karena memang sebagian tuh ada yang jadwalnya memang tidur siang. Nah mungkin baru bangun tidur jam 3 sore atau menjelang mau asar ya, yang pastinya tetap semangat buat Anda dan bisa menikmati istirahatnya di rumah yang memang tidak beraktivitas ya. Yang lagi bekerja, tetap semangat buat Anda. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam semua pekerjaan Anda.

0: Oke deh, kita lanjut lagi yuk. Buat yang pengen ikutan request suka-suka, masih kita terima di line teleponnya di 24187. Halo Has Manggis.
1: Musik-musik suka-suka.
0: Iya Mama Elo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Amin. Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka ya. Tadi ketendang siapa tuh? Ketendang Budi Sila, nggak salah.
0: Oh tadi ya, pas putus itu ya?
1: Iya benar, ketendang lagi. Mau Budi Sila. Astagfirullahaladzim, memang karena
0: rezeki. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya dapat sore. Silakan Mama.
1: Kepengkang sama anak yang di Surabaya, anak lanang.
0: Anak lanang. Iya. Oke deh, siap Mama.
1: Salamnya buat Ramlan, Romlan, Sofwan, Abdullah, Putra Pulau Sijang, Mbah Yo, Teni, Irusuni, Ibu Sengeti, Ibu Sila, Pak Desarvin, Pak Desarpani, Setiawan, ya ada nggak Setiawan? Setiawan Azami, Abdullah, Vero, Nea, Vero, siapa lagi ya? Cinta Palima, Nela, Mae, Nilam, Uni Yurni, Mbak Malam, Mbak Susi, Pak De Ahmad, Uni Yurni, siapa sih bulat aja sih Allah muter-muter itu aja Ali, Pak Hana, KDCS, Nina Dio Pernama bersama Mas Alimin, Bude Susi, siapa lagi Ali ya, Muntama, Solia, Andrea Ajeng, udah bolak-balik apa belum ya Allah, bolak-balik. Ya udah semualah Ale.
0: Oke, Mama.
1: Buat Ale bertugas kalau Pak Firdaus, astagfirullah, Pak Firdaus sama istri saya selalu mendengarkan Manggis.
0: Ya.
1: Buat Ale bertugas kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Ella. Halo Has Manggis.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Sinta?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Jadi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa?
2: Apa? Wah boleh jadinya. Jenita Janet ada nggak yang dalam rindu?
0: Jenita Janet. Apa lagunya?
2: Galau Merindu.
0: Galau Merindu. Ada.
2: Alhamdulillah.
0: Siap. Salamnya buat siapa Mbak Sinta?
2: Buat Dirgahayu Republik Indonesia ya.
0: Iya. Siap.
2: Semoga Indonesia, negara kita makin maju, makin tentram, sentosa.
0: Amin.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Terus buatnya DJ Ale, sehat selalu. Kenapa Mama Bunda Elok balik-balik?
0: Siapa Mama Elok? Ya biasalah. Mama Elok kadang-kadang dia suka berputar-putar nyebutinnya, lupa. Nah katanya gitu.
2: Saking banyaknya fans Manggis.
0: Saking banyaknya jadi harus disebutin satu-satu katanya.
2: Banyak. Mama Elo atau Bunda tadi sehat selalu, selama monitor. Tujuannya yang hijau tadi juga Bang Kamren, Budi Sila. Bang Temi udah masuk Bang Temi?
0: Bang Temi belum.
2: Belum. Ya, mudah-mudahan monitor. Terus buatnya Bang Abdullah, Juli Baju Bang. Terus buatnya aja. Pokoknya buat semua semua ya.
0: Oke, siap.
2: Kayaknya ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Tampak aja selamat sore. Buat tetanggaku, idolaku, samping rumahku, Bengkel Daya Cipta.
0: Iya.
2: Saya selalu monitor. Suaranya penyiar radio Manggisnya keren katanya.
0: Oh, terima kasih banyak.
2: Ya, tapi kalau lagi main dong ke tempat Mbak Cinta, jadi biar tahu Bengkel Ciptanya gitu.
0: Oh iya, insyaallah.
2: Pokoknya saya selalu
0: di sini ya. Iya, Mbak Sinta.
2: Tunggu lagunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mbak Sinta Palima ya. Selamat beraktivitas. Halo, Has Manggis.
2: Halo Asmanggi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ali.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Ali sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Amin.
0: Lagunya apa Bunda?
2: Handul kunci bisa Mas.
0: Lagu Jawa sudah di request tadi sama Mama Elo.
2: Oh iya. Ya kupu-kupu aja lah Mas.
0: Lagu apa?
2: Kupu-kupu.
0: Apa tuh?
2: Kupu-kupu.
0: Oh kupu-kupu. Aduh kuping saya budak. Iya. Apa ya lagu tipu-tipu. Kupu-kupu. Iya ya Bunda siap ya. Maaf ya Bunda kuping saya agak-agak budak sebelah nih kayaknya.
2: Iya gak apa-apa biasa aja lah. Namanya manusia juga tetap ada salah silap Mas.
0: Iya siap Bunda. Kupu-kupu Rita Sugiarto.
2: Iya
0: siap. Salamnya buat siapa Bunda?
2: Salamnya untuk Mas Mas Putra Pulau Tiga. Untuk Mama Elo.
0: Iya.
2: Mbak Ajeng. Untuk Kak apa Kak Butet, ya. Bang Tamrin, Bang Ijal, Cik Rusli,
0: ya.
2: Mas Ahmad Talang Banjar, untuk Budi Sila, untuk Bunda Tasawati,
0: ya.
2: Untuk semuanya aja lah ya Mas ya.
0: Oke Bunda.
2: Nanti kalau kepanjangan bolak-balik ya Mama Elo.
0: Jadi bolak-balik kayak Mama Elo juga takutnya ya.
2: Iya, malam sudah tua-tua.
0: Iya, enggak apa-apa Bunda. Jadi harap maklum ya.
2: Iya, ya Mas ya.
0: Yang penting yang keinget disebut ya Bunda ya.
2: Iya, yang enggak ingat
0: ya. Jadi mohon maaf kalau enggak disebut ya.
2: Iya, minta maaf aja ya.
0: Iya deh siap Bunda. Iya, sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Hajah Sumarno ya. Jadi memang harap maklum ya kalau namanya orang tua kadang suka lupa-lupa nyebutin nama bolak-balik ya. Jangankan orang tua ya, anak-anak muda pun sekarang sudah mulai pelupa gitu ya. Jadi bukan hanya orang tua sekarang aja yang banyak pelupa, anak zaman sekarang yang masih muda-muda pun juga banyak yang pelupa. Jadi ya sama-sama diharap maklumin lah ya, mau muda mau tua sama aja deh kayaknya sekarang ya. Oke masih kita lanjut lagi yuk di 241-87. Halo Hasmanggis.
3: Suka. Assalamualaikum Mas Ale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Memet.
3: Mas sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Memet ya.
3: Alhamdulillah buat saudara teman semua.
0: Amin. Siap deh. Lagunya apa nih Mas Memet?
3: Lagunya lagu Padang ada.
0: Lagu Padang yang mana?
3: Yang apa Cinebana ya?
0: Oh Cinebana. Tumben nih minta lagu Minang nih. Ada yang request ya di belakang ya?
3: Enggak ada.
0: Oh enggak ada. Ya deh siap lagunya. Salamnya buat siapa Mas?
3: Lagu itu khusus buat Ajeng kemarin yang ngasih
0: lagu. Oh iya, kemarin Mbak Ajeng ngirim lagu Pengobat Rindu katanya buat Mas Memet ya. Sekarang dibalikin lagunya ya buat Mbak Ajeng ya.
3: Iya, khusus ya.
0: Khusus buat Mbak Ajeng, oke. Okay.
3: Mas ya.
0: Kenapa Mas?
3: Salam singkat Pak Tedri, asam beset semuanya pokoknya ya.
0: Oke, siap.
3: Ya buat Mas Ali makasih atas waktunya.
0: Sama-sama Mas Memet.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih banyak juga ya buatnya Mas Memet Alamsa. Selamat beraktivitas ya bersama teman-temannya. Iya deh, semangat semuanya menemani suasana sore Anda. Ya kita akan langsung putarin lagunya dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan tetap semangat untuk Anda semua yang lagi beraktivitas dimanapun Anda berada dan apapun itu profesi pekerjaan Anda, kita doakan mudah-mudahan dipermudah semua urusannya. Dan juga selalu berhati-hati dalam bekerja ya. Dan buat yang sedang istirahat di rumah, selamat sore sambil terus mantengin Radio Manggis. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Khas Manggis untuk edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kita putarkan bisa menghibur Anda ya, menemani Anda dengan aktivitasnya maupun yang sedang istirahat di rumah dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya. Yang pastinya selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan juga buat yang lagi liburan, selamat santai bersama keluarga di rumah. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Masih ada beberapa lagu lagi yang saya akan hadirkan untuk Anda sampai dengan jam 4 sore. Oke, saya Manggis semuanya, salam sehat untuk Anda bersama keluarga ya, dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya di tahun 2026. Mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya Indonesia semakin jaya, semakin menunjukkan taringnya kepada dunia ya, dan juga memberikan kenyamanan, memberikan sesuatu yang positif, dan juga memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga negara Indonesia dalam segala bidang. Oke, saya pamit undur diri. Yang pastinya salam sehat buat Anda dimanapun Anda berada. Saya DJ Ale pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sediakala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga.

0: lengkap juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Selawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampailah pada subuh yang ke-7 Syawal 1438 Hijrah, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik, masjid, di bulan yang baik Syawal, bersama orang-orang baik, orang beriman, pada ibadah yang terbaik. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka innama sholat, dapat pahala seperti sholat al-layla kullah, sepanjang malam. Menjelang syuruk pukul 6.14 kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Abu Umamah yang mana? Abu Umamah Al-Ansari atau Abu Umamah Al-Bahili? Sama macam orang tempat kita, namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad ini banyak. Ini riwayat dari sahabat Nabi Abu Umamah. Abu Umamah, maka kalau tidak faham isi kitab, bacalah syarah. Penjelasan ayat Quran namanya tafsir, penjelasan hadis namanya syarah. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Bukalah syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Oh, ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim, Ustaz. Bukalah syarah Sahih Muslim, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Oh, ini hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Bacalah syarah Tirmidzi, yang ditulis oleh Al-Muwarquri dalam kitabnya berjudul Tuhfatul Ahwadi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Nah, ya, subuh ini hadisnya ada dalam kitab Sunan Abi Daud, maka bukalah kitab yang ditulis oleh Syamsul Azim, Syamsul Haq Al-Azim Abadi, dalam kitabnya Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Maka di situ dia jelaskan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili. Bahili berasal dari kampung, nama kampungnya Bahilah, orang Bahilah. Bahili orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Kulim, Al-Kulimi. Jadi orang Arab itu ujung nama itu, nah itu kita sudah tahu dia datang dari mana. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Abu Umamah Al-Bahili, orang Bahilah, salah satu negeri di sekitar Makkah Al-Madinah. Makkah Madinah disebut dengan Hijaz. Kalau bapak ibu pernah mendengar istilah Hijaz, ini dari Hijaz ini. Mana Hijaz itu Pak Ustaz? Makkah Madinah itu disebut dengan Hijaz. Daerah khusus pada zaman pemerintahan Ottoman Turki Utsmani, dia punya wilayah otonomi khusus yang disebut dengan Hijaz, dipimpin bukan oleh sultan tapi oleh syarif. Syarif artinya orang mulia, keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Syarif Husain, Syarif Aunur Rafiq. Lalu kemudian ada satu daerah namanya Bahilah, maka Abu Umamah Al-Bahili berasal dari Al-Bahilah. Dia ketika pada haji wada ditanya oleh tabi'in, "Wahai Abu Umamah, ya, pada saat haji wada itu engkau ikut bersama Nabi?" "Ya, saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." "Berapa umur engkau waktu itu?" "Salasuna sanah." "Salasun," 30 tahun. Haji wada umur dia 30 tahun. Sebaya dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal umurnya 33 tahun. Sebaya. Adapun yang di bawah mereka jauh, seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Anas bin Malik waktu diserahkan emaknya, "Khadimtun Nabi 10 sinin." Aku menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun. Saat emakku menyerahkan aku umurku 10 tahun, lalu aku membantu Nabi 10 tahun. Maka saat Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Jarak-jarak umur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Umamah ketika Nabi meninggal lebih kurang 30-31 tahun. Usia yang cukup dewasa. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi. Nabi memegang tanganku. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inna mu'minin," ada di antara orang-orang beriman itu yang membuat ma'aliyana qalbi, yang membuat hatiku lembut. Wahai Abu Umamah, ada di antara orang beriman itu yang membuat hatiku lembut. Ucapan Nabi itu tertuju kepada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili masuk Islam. Setelah masuk Islam dia pulang ke kampung halamannya. Sampai di kampungnya diajak mereka dia makan. "Wahai Abu Umamah, ayo kita makan. Ini jamuan besar, ayo makan." Apa kata Abu Umamah? "Ji'tu li'uharrima hadha ta'am." Aku pulang untuk mengharamkan makanan ini. Kenapa haram? Karena tak disembelih atas nama Allah. Aku datang bukan mau makan sama kalian. Aku datang untuk menjelaskan bahwa ini haram. Marahlah orang kampung kepada Abu Umamah Al-Bahili. "Engkau kami hormati Abu Umamah, kami ajak makan bersama, tapi ketika engkau sudah haramkan makanan ini, maka engkau pergi ke sana." Mereka usir dia. Sampai akhirnya mereka merasa tak cocok, tak layak mengusir Abu Umamah Al-Bahili. Bagaimanapun juga sebelum dia masuk Islam, dia adalah pemimpin kita. Lalu mereka datang lagi, "Abu Umamah, kami menyesal mengusir engkau, marilah makan bersama kami." Kata Abu Umamah Al-Bahili yang tidur dalam keadaan lapar malam itu karena tak dapat makan, tak dapat minum, "Aku sudah terbangun dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena begitu kalian mengusir aku pun tertidur dalam keadaan lapar dan haus. Datang seseorang membawakan makanan dan minuman, lalu terbangun dalam keadaan perut kenyang." Begitu disebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala, biografi orang-orang pilihan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Umamah Al-Bahili. Datang sahabat Abu Umamah Al-Bahili menjumpai dia. "Ya Aba Umamah Al-Bahili." "Wahai Abu Umamah Al-Bahili." "Ya." "Ra'aitu fil manami annal malaikata yusallimu 'alaika." "Aku bermimpi." "Apa mimpimu?" "Aku tengok malaikat mengucapkan salam kepada engkau. Malaikat berselawat mendoakan engkau." Apa kata Abu Umamah Al-Bahili? "Kalian pun kalau mau bisa. Bukan cuma aku malaikat yang berselawat mendoakan aku kepada Allah. Kalian pun kalau mau bisa juga dibacakannya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Kalau kalian lakukan yang tiga ini, malaikat pun juga bisa berselawat kepada kalian sebagaimana malaikat mendoakan aku. Apa syaratnya? "Ya ayyuhalladzina amanu," ayo orang beriman, "dzkurullaha dzikran katsira," banyak-banyak kalian mengingat Allah, "wasabbihuhu bukratan wa asila," dan kalian mensucikan Allah di waktu pagi dan di waktu petang, "maka huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu," maka malaikat pun juga akan mendoakan kalian. Makna malaikat bersolawat, ada solawat Allah, ada solawat malaikat, ada solawat orang beriman. Innallaha wa Allah wa malaikatahu, malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, berselawatlah. Saya ditanya oleh jamaah, "Pak Ustaz, Allah berselawat ya. Bagaimana bunyi Allah berselawat? Apakah Allah shalli 'ala sayyidina Muhammad?" Bukan itu maknanya. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Selawat orang beriman, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Selawat malaikat, doa malaikat kepada Allah supaya nabi diberi kemuliaan, keampunan. Adapun selawat Allah artinya ridha. Selawat Allah, ridha Allah. Selawat malaikat, permohonan malaikat kepada Allah. Selawat orang beriman, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Jadi nanti kalau ada kalimat Allah berselawat kepada malaikat, berselawat kepada engkau, apa maknanya? Malaikat memintakan ampun dan ridha Allah untuk Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Tapi kata Abu Umamah Al-Bahili, Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, al-insan fi dunya baina arba', al-mu'min fi dunya baina arba'. Orang beriman itu selama hidupnya di dunia dia tak akan lepas daripada empat. Mu'minun yahsuduhu, munafiqun yubghiduhu, kafirun yuqatiluhu, syaitanun yukalubihi. Siapapun dia, mau kaya mau miskin, mau pejabat mau rakyat biasa jelata, dia tak akan keluar dari empat. Selama hidup di dunia ini kau tak lepas daripada empat. Al-mu'min baina arba. Apa dia? Mu'minun yahsuduhu, ada kawan orang beriman tapi hasad sama kita. Kafirun munafiqun yubghiduhu, ada orang munafik, benci saja sama kita. Kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang selalu memerangi, ngajak kelahi, bertengkar dengan kita. Syaitanun yukalubihi, setan yang senantiasa menggoda, menjerumuskan. Jadi kalau ada orang beriman, maka dia sudah punya konsekuensi, tak akan lepas dari yang empat ini. Begitu kata imam, kata sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Akhirnya Abu Umamah Al-Bahili meninggal dunia pada tahun 86 Hijrah di Hims, negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam, itu sekarang empat: Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Dan menurut biografi para sahabat Nabi, orang-orang yang meneliti, katanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam adalah Abu Umamah Al-Bahili. Pas prediksi Nabi SAW, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanah, 100 tahun setelah aku meninggal tak ada lagi sahabat Nabi yang hidup, meninggal semua. 100 tahun saja setelah aku meninggal, kata Nabi, habis sahabat Nabi itu meninggal. Makanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail, pas tahun 100, tak meleset, tak lebih tak kurang, tahun 100 meninggal sahabat Nabi terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Abu Tufail. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah Irak, namanya Anas ibnu Malik, tahun 93 Hijrah. 93. Sedangkan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam, inilah dia yang subuh ini hadisnya akan kita kaji, periwayatnya dulu kita bahas. Abu Umamah Al-Bahili meninggal tahun 86 Hijrah. Habis 100 tahun meninggal semua sahabat Nabi, masuk fase yang kedua, tabi'in. Qarnul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, abadku itulah sahabat Nabi yang terbaik semua, abad pertama. Summal ladzina yalunahum, setelah itu satu abad sesudah itu. Summal ladzina yalunahum, setelah itu satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama inilah yang disebut dengan salaf, salafus salih, orang-orang salaf yang terdahulu. Tiga abad pertama. Abad keempat, kelima, keenam sampai sekarang disebut dengan khalaf, generasi belakangan. Adapun kita yang mengikut akhlak salaf, mengikut ilmunya orang salaf, mengikut ibadahnya orang salaf, maka menisbatkan diri kepada salafus salih, yaitu generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia mendengar langsung hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam kitab Abu Daud. Sunnah satu. Sunnatani, dua sunnah. Sunan. Dikumpulkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya yang disebut dengan Sunan Abi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini teks hadisnya. Man ahabba lillah. Sempurna iman karena empat. Apa yang empat itu? Ini yang akan kita kaji subuh ini. Pertama, man ahabba lillah. Man siapa? Ahabba diambil dari kata hubb. Apa itu hubb? Kata Imam Al-Qadhi Iyad. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, hubb artinya mailul qalbi ila syai'i li kamalihi. Condong hati kepada sesuatu karena sempurna. Ada dua pilihan. Kalau pilih yang mana? Yang A atau B? Saya condong kemari. Kenapa condong kemari? Karena sempurna. Condong hati kepada sesuatu karena sempurnanya. Maka di mana kecondongan hati ini? Dalam hadis ini disebutkan yang pertama, man ahabba, siapa yang condong hatinya kepada tempat, kepada orang, lillah, karena Allah. Pekanbaru, Jakarta, Hong Kong, Bangkok, New York, Las Vegas, Makkah. Kemana hati condong? Ke Makkah. Kenapa hati condong ke Makkah? Mailul qalbi ila syai'i kamal. Hatiku condong ke sana karena sempurnanya. Karena kalau aku di Makkah satu rakaat sama dengan 100,000 rakaat di Masjid An-Nur, Pak Ustaz. Maka hatiku condong ke sana. Maka tiap bulan aku pergi ke sana, Pak Ustaz. Ngapain? Bawa jamaah umrah, Pak Ustaz. Mailul qalbi ila syai'i kamal. Karena kesempurnaannya. Ke orang begitu juga. Ada Einstein, Albert, ada Thomas Aquinas, ada Socrates, ada Demokritus, ada Thales, ada Michael Jackson. Kemana hatimu condong? Hatimu condong kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau condong kepada dia? Mailul qalbi likamali, karena sempurnanya. Kalau aku cinta kepada artis, belum tentu artis ini menyelamatkan aku dari azab Allah. Justru malah dia menarik aku dalam neraka jahanam. Kalau aku cinta kepada si tokoh ini, sekuler liberal ini, malah aku bisa rusak kafir, rusak isi kepala otakku gara-gara dia. Tapi kalau hatiku condong kepada makhluk yang satu ini, maka dia bisa menyelamatkan aku. Man shalla alaihi salatan, berselawat kepada dia satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap salah dan dosa. Wa rufi'at laku asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Maka aku pun berselawat kepada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mailul qalbi, condong hati. Kenapa? Lillah. Man ahabba lillah, siapa yang cinta kasih sayang karena Allah. Pak Ustaz, aku sayang kepada Pak Ustaz. Kenapa? Karena aku kasihan Ustaz banyak diejek-ejek orang di internet. Inni uhibbukum fillah, kata Ustaz Umar Mita, yang selalu mendakwahkan tentang persamaan, tentang kebaikan, tentang jangan kelahi antar mazhab. Semalam mengirimkan pesan di WhatsApp, semoga tetap istiqamah, tetap berjuang. Muhibbukum fillah, karena Allah. Datang pula WhatsApp dari Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Apa kata dia? Ustaz Abdul Somad, cacian itu sebenarnya adalah pujian. Lama saya membaca, cacian kok pujian, kata dia. Rupanya dia sudah sampai pada tingkat itu. Cacian didengarnya pujian. Orang yang sudah sampai pada tingkat ma'iyatullah, bersama dengan Allah, tak ada beda di telinga, di mata dia antara cacian dan pujian. Cacian tak membuat engkau jatuh, pujian tak membuat engkau melambung. Bahasa anak mudanya sekarang, between haters and lovers. Menuliskannya enak, merasakannya. Man ahabba lillah, orang yang cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kenapa dekat dengan bapak itu? Saya dekat sama dengan dia, banyak proyek-proyek nih Pak Ustaz. Belum alhamdulillah. Kamu kenapa dekat sama dia? Kami sekampung Pak Ustaz. Gimanalah, buruk pun dia tetap saya bela. Sekampung? Belum. Lalu kenapa? Kenapa kamu dekat sama dia? Karena Allah. Ini yang tak akan lekang, karena panas tak akan lapuk, karena hujan. Berkawan karena kaya, dia jatuh miskin, sudah tak sedap lagi berkawan. Berkawan karena kuasa, hilang kekuasaannya, sudah tak lagi bersahabat. Berkawan karena harta benda, berkawan karena kuasa, berkawan karena suku, berkawan karena sekampung, berkawan hampa, sirna. Satu-satunya cinta yang tak akan hilang adalah man ahabba lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkulit hitam, miskin, susah, melarat, budak, hamba saya, memeluk Nabi SAW, menetes air mata. Kenapa kau peluk aku kuat sekali, kata Nabi. Orang Habasyah, Habasyah sekarang Abyssinia, Ethiopia, Afrika. Kenapa kau peluk? Aku merasa tak layak masuk ke dalam surga. Kulitku hitam, aku budak, hamba saya, miskin, susah. Tak mungkin rasanya aku nanti masuk ke dalam surga. Maka aku puas-puaskan memeluk engkau di dunia ini, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta sama aku, kata Nabi, maka kau akan tetap bersama dengan aku nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, nanti di surga itu kita akan jumpa lagi, Pak Ustaz, ya? Kawan-kawan kita, tetangga, sahabat, kerabat, handai tolan, jamaah, semua akan jumpa. Jumpa. Bagaimana dengan anak cucu kita, 7 generasi akan datang? 7 generasi yang sebelum kita, datuk, nenek, moyang kita dulu. Jumpa? Jumpa. Mana dalilnya? Al-aqna bihim zurriyatahum. Kami jumpakan lagi mereka dengan anak cucu cicit keturunan mereka. Dengan syarat satu signal. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau sudah lain signal, rooming payah. Maka jaga signal ini tetap. Bawa dia sembahyang subuh, bangunkan dia, pesankan dia, jangan kau mati melainkan dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, cintalah engkau kepada kawan, sahabat, jamaah, ustaz, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dicari oleh Allah, bukan kita mencari. Hari ini kita kalau mau urus akte kelahiran anak, pergi mencari pegawai. Pak, pak, ini kemana pegawainya? Sebentar ya, saya telepon dulu. Pak, ini ada orang ngurus KTP, ngurus akte. Kita mencari orang, tapi nanti ada orang dicari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam hadis Qudsi? Aynal muta'abbuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Aynal muta'abbuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Kenapa Allah mencari? Allilluhum ta'ta zilli yawma la zilla illa zilli. Aku mau menaungi mereka di bawah naungan arasy. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mungkin jumpa tak pernah, bersalaman tak pernah, tapi respect dengan kita. Maka kita akan tetap juga bersama. Siapa itu? Al-muta'abbuna bijalali. Orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Bahkan dimasukkan dalam 7 sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Di antaranya rajulani, ada 2 orang. Ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan, bersahabat karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kau kenapa selalu sama dia? Sama-sama ngaji ke subuh Sabtu, sama-sama ngaji hari Senin ke Dr. Mawardi, sama-sama ngaji ke Masjid Raudhatus Salihin, sama-sama ngaji ke Masjid Raya Senapelan. Kenapa? Kami dipersatukan karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kenapa tak sama dia lagi? Mana dia? Dulu kalian selalu bersama, sekarang mana dia? Dia sudah mendahului kami, Pak Ustaz. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ijtama'a alaih, berkawan kena Allah. Tafarraqa alaih, berpisah pun kena Allah. Kenal sama dia di mana? Sama-sama ngaji, Pak Ustaz, di An-Nur. Terus, sendal saya hilang. Sendal dia pun hilang juga. Akhirnya kami merasa satu nasib sependeritaan. Akhirnya kami akrab berkawan ini sampai sekarang. Masya Allah, indah. Sama-sama ngaji, sama-sama sholat. Kenal sama ibu itu di mana? Kemarin kami sama-sama iktikaf, Pak Ustaz. 10 malam kami iktikaf. Masya Allah, indah. Bapak kenal dia di mana? Kami sama-sama mabuk kemarin di Jakarta, Pak Ustaz. Oh, kan itu. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kalau sudah dikenang sahabat itu menggenang air mata. Apa yang dikenang? Budi baik, dibawa sampai mati. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Begitu kata orang bepet pantun petatah petiti. Kenapa? Karena kalau sudah kita ingat orang kawan sahabat yang lama-lama dulu, yang sama-sama di Mesir kuliah, yang sama-sama di Maroko, yang kita ingat itu apanya? Budi baiknya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan pintarnya. Yang kita ingat itu apa? Budi baiknya. Budi baik orang tak bisa kita lupakan. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apalah lagi berulang mandi, kata orang Melayu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka syarat kesempurnaan iman yang pertama, man ahabba lillah. Subuh ini kita sedang merenung sejenak. Aku berkawan sama dia ini selama ini karena Allah atau karena ulah? Aku bersahabat dengan dia ini karena Allah atau karena kekuasaannya? Aku dekat dengan dia ini karena Allah atau karena hartanya? Mudah-mudahan karena Allah, Pak Ustaz, ya. Ana inda husni zanni abdi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku, kata Allah kepada hamba. Maka kita pun bersangka baik pula dengan sahabat andai tolan kawan. Bawaannya ke dalam. Setelah mengkaji hadis ini, yang kita ukur ini ke dalam diri kita, bukan keluar.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber.

0: bersumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes MariPro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mar-

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Jambi Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Man.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: yang tadi selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
1: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
2: penyakit berlalu. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: memulai pembangunan pasar angkut.
1: Tenaga kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
2: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
0: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
1: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000 per kilo.
0: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal yang
3: mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
0: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan
4: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
3: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Program Seputar Jambi hadir kembali menemani pagi Anda hingga menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum untuk pagi ini. Dan selamat pagi untuk saya Manggis yang sudah bergabung ya mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada yang selalu ingin mengupdate rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi saya Manggis semuanya, apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 yang pastinya mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang sudah beraktivitas ya tetap semangat dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan diberikan juga kelancaran dalam rezeki Anda. Kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian informasi

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Selasa 18 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al-Haris menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Garuda kantor Gubernur Jambi pada Senin 17 Agustus 2026. Tampak hadir Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi. Hadir pula Ketua TPPKK Provinsi Jambi, selaku Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita